Ira iga buranuki draye bara kunani serviette ban wora bara gati sungu bayan san besem bene wesu besem bene gibu bera bama na baye uno sumo baye kuare kadagare bura sonkoye te basuka gdiz bera bakia busunga girinu kwa besem uke so mie bama imo garami ye besem poro girari maya nuku dobumo se ka besem yenu so sokonse imo besem ye sokoko Sukuna, suwore, ide, yebesem bene monsukia. Mena, ikatombe yinani, ibe kankara sundamba suwo. 01-69-29-29-01. Inei sonkoye ni kasu, kwebe wa kotonu, kwebe wa potnovo, buwaikon. Senka kbara kugirai. Ako kariko adam, yanye ni mi, kwa mambu kata iwa ibioko.